Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talak, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali

0: Ya, dan selanjutnya saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk ikuti Mutiara Pagi di hari ini.
1: Di mana di hari ini akan mendengarkan untuk lagu-lagu religi islami dan juga inspirasi islami. Dilanjutkan pendengar dengan penyampaian warta berita daerah pagi nanti pada pukul 6. Beberapa informasi terkini menemani Anda setelahnya di pagi hari. Ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Juga Anda mendengarkan selanjutnya pendengar beberapa informasi terkini pembaruan informasi di pagi hari dalam Manado pagi ini. Di teman ini dengan penyampaian warta berita sentral pada pukul 8 bersama Pusat Pemberitaan Pro 3, dan setelah itu Manado pagi ini masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pendengar untuk kali ini lagu-lagu religi islami juga inspirasi islami dalam Mutiara Pagi Islam. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat kau uji keikhlasanku, kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah.
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami, terlebih khusus umat muslim yang mendengarkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sabian dengan ya Maulana sudah mengakhiri pendengar untuk Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: upaya-upaya untuk kita melakukan penurunan sambil kita menghimbau, karena sebentar lagi kan kita ada acara tradisi yang selalu setiap tahun kita lakukan, ya. Jadi pengucapan.
1: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama. Menjelang pengucapan syukur Minahasa, bahan pokok kebutuhan utama tersedia di pasar tradisional.
2: Stok atau ketersediaan sejumlah bahan pokok menjelang perayaan pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa, Minggu 26 Juli 2026 dipastikan aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa telah melakukan pemantauan serta pengecekan langsung di sejumlah pasar di Tondano pekan ini. Kadis Perindak Minahasa Lona Wati mengatakan, bahan pokok utama seperti beras, minyak goreng barito, dan lainnya sangat mencukupi. Sementara itu dari pemerintah provinsi menilai dua pengucapan besar terdahulu Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara berjalan dengan baik, termasuk daya jangkau masyarakat terhadap bahan pokok. Oleh sebab itu Gubernur Julius Silvanus meminta jajarannya agar menjaga harga-harga bahan pokok termasuk beras.
0: Upaya-upaya untuk kita melakukan penurunan sambil kita menghimbau, karena sebentar lagi kan kita ada acara tradisi yang selalu setiap tahun kita lakukan, ya. Jadi pengucapan.
2: Setelah bahan kebutuhan aman dan tersedia, Pemprov Sulawesi Utara berharap pelaksanaan pengucapan syukur Minahasa Induk pada Minggu juga berjalan dengan lancar. Audi Kandores melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, registrasi IKD bukan hanya digunakan dalam proses digitalisasi bantuan sosial, tetapi merupakan identitas digital yang nantinya akan dimiliki seluruh warga negara Indonesia.
3: Pemerintah Kota Manado mengimbau masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Kontu, mengatakan, IKD bukan hanya digunakan dalam proses digitalisasi bantuan sosial, tetapi merupakan identitas digital yang nantinya akan dimiliki seluruh warga negara Indonesia.
4: Jadi IKD ini sebenarnya bukan untuk penerima bansos, tapi ini sebenarnya wajib untuk seluruh masyarakat warga negara Indonesia. Karena IKD ini identitas kependudukan adalah KTP yang digital yang ada di handphone. Ke depan kita tidak tahu kapan KTP fisik yang KTP elektronik mungkin itu sudah tidak ada. Mungkin karena akan digantikan dengan IKD. Dengan adanya IKD itu penerima bansos itu real penerima. Karena yang banyak permasalahan yang didaftarkan A, tapi yang menerima B. Dengan adanya IKD kan bisa terkonfirmasi bahwa yang terima itu A, dan memang itu A. Karena IKD situ ada fotonya. Jadi sudah tidak bisa lagi dibohongi.
3: Pemerintah Kota Manado sendiri menargetkan aktivasi dan pendataan digital mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat, sehingga kendala teknis maupun non-teknis dapat segera diatasi sebelum batas waktu nasional pada Oktober mendatang. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara optimalkan inovasi tekan inflasi lewat subsidi yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
5: Kebutuhan harian keluarga, khususnya kebutuhan pangan dalam pemenuhan gizi anggota keluarga, maupun kebutuhan bahan bakar seperti gas, bukan hanya soal ketersediaan atau stok barang, tapi juga harga yang terjangkau. Bupati Minahasa Utara Jong Neganda memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat maupun kebutuhan lainnya seperti menggelar pasar murah dan juga koordinasi dengan pihak Pertamina.
6: Melakukan langkah-langkah seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini, yaitu melakukan gerakan pasar murah. Gerakan pasar murah ini kita akan lakukan intensif lagi sehingga masyarakat boleh membeli lagi kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Tapi karena kan kita sesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Yang menjadi pesan saya bagi masyarakat, kita tetap tenang. Jangan kita membeli kebutuhan melampaui apa yang kita perlukan sehingga supply-nya jadi terbatas, harga jadi ikut naik. Termasuk juga mengenai yang kita lihat sekarang ini kan adalah keterbatasan dari jumlah suplai bahan bakar, masuk gas. Kita selalu berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga suplai kepada masyarakat.
5: Untuk menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi, Pemkab Minut melalui Dinas Perdagangan dan juga Dinas Pangan rutin menggelar gerakan pangan murah dengan komoditas pokok utama yang disubsidi pemerintah. Dina masih melaporkan.
1: Demi meningkatkan daya saing serta kualitas produk, maka Dinas Koperasi UKM Minahasa melakukan pelatihan berbasis digital kepada puluhan pelaku UMKM dan pengurus koperasi, seperti dikatakan Kepala Dinas Sibi Sengke.
7: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa, Sibi Sengke SOS MAP di kantornya mengatakan, pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Robi Dodo Kambe, Wakil Bupati Panda Sarundayang, serta Sekretaris Daerah Dinda Watania, sangat peduli terhadap peningkatan dan pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya, menjaga kualitas produk yang punya daya saing berbasis digital. Lebih lanjut, Kadis Koperasi UKM Minahasa Sibi Sengke di sela-sela agenda pelatihan perkoperasian kepada para pengurus koperasi katakan, pihaknya beri apresiasi atas animo yang sangat besar dari para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha-usaha produktifnya.
8: Untuk Kabupaten Minahasa tahun ini, untuk Dinas Koperasi memang agak terbatas, tapi terus bersyukur karena pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam hal ini Pak Bupati, Bapak Dr. Robi Dodo KB, SSIMAP, juga Ibu Wakil Bupati, Ibu Fada Sarulai, SSMAP, juga Ibu Sekretaris Daerah, Dr. Desi Lida Watania, MMNC, memberikan perhatian yang besar bagi para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Minahasa karena melihat animo yang sangat besar dari masyarakat untuk berupaya berusaha. Itu terbukti waktu sekarang di Tondano ada Moonbay, kemudian juga ini langsung menyebar ke Kawangkoan, ke Baobong, kemudian di Langwan juga, bahkan di tempat-tempat yang lain, pinggiran danau dan di arah ke rumah sakit ini mulai berkembang, sehingga tentunya menjadi perhatian yang sangat besar, walaupun memang berharap bahwa pelaku-pelaku usaha ini akan lebih meningkatkan kualitas mereka, terutama tentunya dalam rangka untuk pengembangan usaha. Untuk saat ini kami mendapatkan kegiatan untuk pelaksanaan pelaku UMKM, orang lebih fokus ke bagian bagaimana pemasaran. Makanya yang hadir nantinya berkaitan dengan digitalisasi. Jadi ada dari Kumindigi, dari Dinas Provinsi yang akan memberikan materi untuk pengembangan. Supaya sekarang kan era digital.
7: Menyinggung soal bantuan permodalan, Kepala Dinas Koperasi UKM Minahasa Sibi Sengke mengatakan saat ini perbankan sedang memaksimalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR tanpa agunan dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha UMKM. Dari Minahasa, Chief Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kepala LPP.
1: Mendengar, menjaga kedaulatan informasi di benteng terdepan Nusantara bukan sekedar tugas biasa, melainkan bentuk pengabdian pada nilai-nilai dasar Tri Prasetya RRI. Komitmen inilah yang ditegaskan kembali oleh Kepala LPP RRI Manado saat menyambangi studio produksi RRI Talaut.
9: Kepala LPP RRI Manado, Budi Nugroho, melakukan kunjungan kerja ke studio produksi RRI Telau. Dalam pengarahannya, mantan Kepsta RRI Ambon tersebut menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan era transformasi digital dan disrupsi media, setiap insan RRI wajib menjadikan Tri Prasetya RRI sebagai kompas moral dan pijakan utama dalam bertugas.
10: Itu saja harapan kami adalah teman-teman menjalankan tugas itu seperti halnya harapan yang sudah disampaikan para pendahulu melalui Tri Prasetya RRI. Menjaga alat siaran, mengendalikan siaran dengan baik dan benar, kemudian juga kita berdiri netral, independen, sebagai lembaga penyiaran publik.
9: Guna memastikan nilai-nilai profesionalisme dan Tri Prasetya terwujud dalam karya jurnalistik yang berkualitas, Budi menggembleng langsung para angkasawan dan angkasawati RRI Telau. Pembekalan intensif ini dilakukan sebagai persiapan matang menghadapi uji kompetensi wartawan radio UKWR mendatang. Selain memberikan penekanan pada aspek etika lembaga dan penguatan SDM, kunjungan kerja ini juga difokuskan pada peningkatan kualitas penyiaran dan pemberitaan perbatasan. dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan...
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi selanjutnya. DKP Peta Laut perkuat ketahanan pangan melalui penanaman padi dan jagung.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut terus berupaya menjaga kesinambungan pangan daerah melalui kegiatan penanaman padi dan jagung di sejumlah wilayah. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah berbagai tantangan termasuk perubahan iklim. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong mengatakan penanaman padi dan jagung dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kelompok tani serta didukung penyuluh pertanian di lapangan.
12: Jagung yang areal yang turun tanam ini kurang lebih setengah hektar, dan yang sebelah kiri ini adalah padi varietas Sikeran. Kiranya Tuhan memberkati, orang tetap semangat jaga pangan, jaga masa depan untuk swasembada pangan berkelanjutan.
11: Menurutnya pengembangan komoditas padi dan jagung diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi. DKPP terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia secara optimal agar Kabupaten Kepulauan Talaut semakin mandiri dan memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan berkelanjutan program penanaman ini, pemerintah daerah optimis sektor pertanian akan terus berkembang dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, Polresta Manado menjadi tempat yang dipilih Mabes Polri untuk dilakukan kunjungan kerja. Selengkapnya dalam wawancara bersama Meiki Kodawati.
13: Pak, dalam rangka apa ini kunjungan di Polda Sulawesi Utara dan terlebih Polresta Manado bagian dari ibu kota provinsi?
14: Oh ya, ya baik. Saya Brigjen Pol Beni Iskandar sebagai Kepala Biro Pengendali Operasi Stamos Polri Mabes Polri. Saya mendampingi Pak Brigjen Pol Marsudianto sebagai Kepala Biro Pengkajian dan Pengkajian Strategi Stama Ospori. Kita datang sini mendampingi Bapak Stama Ops Kapolri, Brigjen Pol Dr. Fadil Imran, Komjen Pol Dr. Fadil Imran sebagai Stama Ops Kapolri yang melakukan kunjung kerja di Polda Sulawesi Utara. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan daripada Bapak Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit terkait dengan transformasi pelayanan operasional Polri dan transformasi pelayanan publik fix untuk dilaksanakan di lapangan dan semakin berkembang menuju operasional yang modern. Jadi kehadiran kami di sini adalah untuk melihat ketika kebijakan itu dieksekusi, tentu tidak bisa langsung berjalan mulus. Tentu ada kelemahan dan kekurangan yang perlu kami backup dari Mabes Polri. Kemudian fakta-fakta di lapangan yang menjadi kelemahan juga yang perlu juga kami perbaiki terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Hasil akhirnya adalah bagaimana Polri di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bisa efektif dan Polri bisa dekat dengan masyarakat. Dengan hadirnya di dalam SPKT ini adalah posisi jabatan baru 110 Pamapta yang kebijakannya baru akhir dari tahun 2025 kemarin. Satu jabatan baru di sebenarnya tidak baru ya, itu sudah pernah ada Pamapta. Kemudian penguatan daripada layanan Polri 110 yang sebenarnya sudah lama, tapi kita melakukan penguatan. Kemudian di tata kelola kelembagaan juga kita penguatan dari back ops dengan jabatan-jabatan baru di lingkungan SPKT tersebut. Termasuk kalau kita lihat tadi bagaimana connecting di tata kelola antara ketika Pamapta mendapatkan laporan, layanan 110 mendapat laporan dari masyarakat, bagaimana respon kita bisa melihat command center sehingga kita bisa merespon apa yang menjadi laporan pengaduan dari masyarakat. Jadi seperti itu harapan
13: Oke. Brigadir Beni, kalau Brigjen Beni kalau bisa tahu tadi kan ada sempat dialog dengan para operator yang ada di SPKT dan juga ada Peninjau. Nah, hasil dari dialog itu apa dengan situasi ini sudah memadai untuk SPKT Polres Tamanado atau perlu ada tambahan?
14: Ya, sejauh ini layanan yang kita lihat di Polres Tamanado ini sudah cukup memadai.
13: Ya.
14: Cuma mungkin ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan di dalam modernisasi, terkait dengan modernisasi command center, kemudian kesiapan daripada personel kita berdasarkan kompetensi yang tentunya kita harus kuatkan, sehingga di dalam tahun-tahun ke depan di dalam pelayanan Polri itu, terutama Polresta Manado ini tentunya adalah barometer
13: ya
14: di dalam pelayanan Polri terhadap Polda Sulawesi Utara dan jajarannya.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab 7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro Software RRI Talaut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami memberikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung bersama kami pagi hari ini. Silakan berbagi informasinya melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut di ruang rapat lantai 4 Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta, Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia ini digelar untuk memperkuat sinergi kebijakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia di Sulawesi Utara, dengan Pulau Miangas sebagai perhatian utama, rapat ini difokuskan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, menyusun langkah percepatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta mengoptimalkan potensi pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan. Kesempatan strategis ini juga dimanfaatkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan daerah, khususnya pada sektor konektivitas, pelayanan dasar, serta pengembangan pulau-pulau terluar. Agenda strategis tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai instansi, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran jajaran Pemkab Talaut diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat perbatasan mendapat perhatian nyata dalam kebijakan pembangunan nasional.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo ma, dapat ingat dulu Kang, torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi torang so belajar bikin video.
0: Oh job sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Zaira, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

Saudara pendengar Pro Soteria Rita Laut, masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini untuk berbagi informasi bersama Pro 1 RRI Talaut. Anda dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081347494180. Tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, pemerintah Kecamatan Khusus Miangas terus mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun HUT ke-82 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di wilayah terluar Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Kecamatan Khusus Miangas, Walde Mangangubi. Rapat dihadiri unsur pemerintah kecamatan, perangkat desa, serta pihak terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Walde Mangangubi menegaskan seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan HUT ke-82 RI di Kecamatan Khusus Miangas berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat nasionalisme. Pemerintah Kecamatan Khusus Miangas juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air di wilayah perbatasan NKRI.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, masih dengan Busidu juga informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Milongwane menggelar upacara penyumpahan pengangkatan pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Mako Lanal Milongwane pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Acara yang berlangsung secara khidmat tersebut dipusatkan di area lobi Mako Lanal Milongwane. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Palaksa Lanal Milongwane Letu Laut Sri Widodo memimpin jalannya seluruh prosesi pengambilan sumpah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran perwira, para kepala satuan kerja Kasatker, serta jajaran personil bintara dan tamtama di lingkungan Lanal Milongwane. Dalam amanat tertulisnya yang dibacakan saat upacara, Inspektur Upacara menegaskan pentingnya makna di balik pengangkatan tersebut. Menurutnya, prosesi pengambilan sumpah PNS bukanlah sekedar agenda seremonial atau formalitas pemenuhan administrasi belaka. Lebih dari itu, momen ini merupakan ikrar suci di hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi serta tanggung jawab moral, hukum, dan kedinasan yang besar. Setiap PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dituntut untuk senantiasa memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, menjaga nama baik institusi dengan menjunjung tinggi etika dan disiplin, serta terus meningkatkan kompetensi demi mendukung tugas pokok TNI AL secara profesional dan penuh dedikasi. Rangkaian upacara diawali dengan pengucapan sumpah dan janji PNS, dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan berita acara penyumpahan hingga ditutup dengan pembacaan doa bersama. Seluruh alur kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga usai.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Mau dong upgrade skill juga, masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, dan saudara pendengar Prosoter dari Talaut Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Lirung menggelar upacara bendera memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Lapas Kelas 3 Lirung Wesley Ignatius Silalahi membacakan amanat tertulis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, Menteri 3A mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, media, hingga lingkungan keluarga untuk terlibat aktif dalam gerakan bersama lindungi anak yang disingkat dengan Berlian. Melalui pesan yang disampaikan Kalapas, Menteri P3A menekankan agar semangat perlindungan anak terus bergema dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa, serta dari ruang kelas hingga dunia digital. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat tumbuh bahagia, dihormati, didengar suaranya, dan terpenuhi seluruh hak dasarnya.

sebuah perkawinan. Anak-anak indah yang Tuhan titipkan bagi sepasang suami istri. Ketika perceraian tidak dapat dielakkan, anak-anak jangan dikorbankan. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Saudara pendengar Pro 1 Radita Laut Babinsa Koramil 131203 Beo, jajaran Kodim 1312 Talaut melaksanakan pendampingan penyaluran program MBG di seluruh sekolah di Kecamatan Beo Selatan pada hari Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Pelaksana harian PLH dan Ramil 131203 Beo, Letda Christopher Paereng mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan proses distribusi makanan bergizi berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran. Menurutnya, program MBG disalurkan ke berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD TK SD sederajat, SMP sederajat, hingga SMA sederajat di wilayah Kecamatan Beo Selatan. Kehadiran Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Pendampingan tersebut juga mendapat respon positif dari pihak sekolah karena membantu kelancaran distribusi makanan kepada para siswa di setiap satuan pendidikan.

0: Rif, eh Rif, kan lo sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

0: Arm ab.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Oke, baiklah saudara pendengar, bro saudara Rieta Laut, sampai di sini dulu kami hadirkan sudah juga informasi di ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini Jumat 24 Juli 2026. Nanti kita akan lanjutkan lagi sebentar, saatnya kita akan jelang untuk penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah.